DJ Raja, ni kombela ku xa vanhu lava landzelaka. Maria va hayi sweswi le ka nhlaneki leyi ni a va pfuki. Ni suka ni ya kuma sisinese nkuna a xitomanini le ka na vona ri a va pfuki. Walter Mkhwati enyakelani ka xoko na vona ri a va pfuki. Vanhu lava pfuxa hi richa timati kusuka ti-Tokoblok 24 kusuka na ntshava n'wina inkomu.

0: Love. Это развлекаться, как еще сыграться с врагом Груна. Микшоровина, get out by the wishes in Pumelania Shabis and Dava Shabis and Микшоровина, не?
1: Bajaria Agro la kushansu mirinkwayo jesifuo shatomu tihubu timbuti tinyimfu tihonji nesumanu sutala batkelebo kumele sokude satu product ambana ambana netikatsaka DAs siyakula kyupyo igirok natrimu ungakela udukumela kettle finisher v320 kasokde satu mbuti na tinyimfu e 350 ungakela udukumela sokude satu homu samusen v135 vakela vukhomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome titag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo titag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo ni ku swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro Raja Shamuhashi. Raja Shamuhashi. Raja.

tungula vengiseri va mina va kurhandeka mina n'wi hi ta va khi yisa sweswo mahlweni hi nkarhi loko nga hi tekumbilo hi ta va hi khi ya kuma rito kusuka kahle ka Pastor David tungula vengiseri va mina va kurhandeka va ta va khi va hi niketa rito ra nhlohlotelo endzhaku ka swona mina n'wi hi ta va hi khi ya xirha kahle ti-codes tungula vengiseri va hina otherwise ke 0608875942 that's our number leyi nga le ku fambeni kahle yona ka mpundu wa siku ra namuntlha vayingiseri va mina va kurhandeka loko hi kumaku hi joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke a hi balekeni hi tsuma kahle hi ya twa ku ri va hi khomele yini hi site leriwa hi nkarhi loko a nga hi tekumbilo hi mina na n'wina na Pastor David mani hi khomala